Malik sende che jur fali Malik munyur alaji Malik sabay Kate Malik o el el nangong yan

Mariet, Mariaria, Indei Marem, Samalingerba. Si pite kuringa inga chaba kial matem basa ima chagwala renja undai marem ma. Abdullahi kati simer, ati nye simer, simer fara jau ma jau khor, lati jau ma jau khor, tan jau ma jau khor, mba ma, mba msambala mungi lambang bau.

seger sakit pemundang sampun mangkaje si sabun dukar ngedede bagun dijot dole war ko dal ko si sakau wayabun kitu saro mu japunyu konek.